0: En dan gaan we langzamerhand naar oom Wilgo, want we hebben nog een dik kwartiertje.
1: Ja, mires petje. Fossi tebe gotik dresi. If was my siki echt boontranga, dan no to be. Dan, omdat I no to be, den bigi wano dena also da de luku inna bere, inna familie, suma den kaseni. De gotiki adresi. Wat de Egypte adresi. No so abigis ma di meka adresi of abigi masref eki ar adresi ka oso. Na lek tebe abi kas moni. A kas moni, de no sabe na per nasi de ne dueng. Trawang e beri trawang. En akam akas moni na sem nana foto se. Dat hout in. Te ibe set kas moni. Wisot anu igo omen anu yugo. Den sarat be tainen sarpus krosi. Ala kas moni be tainen sarpus krosi dat be de fosi. Mano no moro. As my kong teka kas moni a bell you, a app you, a SMS you, of a mail you, ye go teken. Fosi tebe go teken. A bigis my potis don takanga you. Ane aksi takire, mi ore wayari tuyari, im gip nei. Tebe go te kas moni de be ganga wa ye dringi nanga. A ye dringi be tai nanga wang. Kulturu duku. Panyi kamisa. Saka nyisa. Anyisa. Da bigis mai gi wan fingerhood. Da e tegi famous don fu teka kas moni na e anu. Ma den sa dat no demoro om dat mi take wan tu lesik ba. Ala san so be abi. No demoro. De no demoro. Tebe es dona bigis ma. Abigis ma be abende de kisi wan mi peche ser be sribi nanga wan de kisi. Dat be da sudro a dekso fa de kisi be de baka doro. En anu be de wan so mar deksel. A be de wan sirka deksel fu a de kisi. Yu ne kon da pe psa oso da wan de kisi. A deksel fe de baka wan fes doro. Yu no konen se. Yo mek motif konen se. Dar mek mi tak mine got kumpsi dipinen den tori disi. Yo mek motif konen se yo sukuf wakan a fes doro ino man konen se want a deksel fa de kisi de baka doro. You know man konen se want not na de baka doro ma a deksel fu a de kisi de baka doro a fes doro na en baka na wan tapu fa presi. Te isi wan kafuru anga de ma anga kafuru de tu po da lok tu a ede dagro na wan tapu. You know man konta pa jari. You know man wakata pa jari. You know man konta pa jari.
0: Te sei kring.
1: If he kring. Mi grama takif go and no team of kombaka. Mi respeki. Me kong nanga den tori. Fosi. Na sans mano sabi dat me chaka fesi. Tebe gawa no tuma wan dumang. Wan bonumang. Ma me tak altit wan no tuma. Dei go da pe dei taki e gawa berpe. Mi ne kar berpe ne nasana. Dat tego te kuang bakru. Yusrifes krik omen bakru knap nefis wan ala man wang go meina nga yu. De fetanga de serifi wan iwan wang. Ma de mai de sane presa. Mi kado iye kon te kuang mati funu. Da ono sa pe ay go. De uang ko meitu. A tori fu ab bakru. Me beji mi despeki arkibu. A tori fu ab bakru. Tano utu mebe abi drifo bakru nene oso. Dibe roko yen. Dibe orbaka yen. Na leksamik bataki. If a ab wanfa nodu, de ala fo efe tanga den serifi efa ab fo. Wan ala ma wango mei. Mio jimi respeki wan tori. Yego luku wan film. Midnight. Da kanda film bako utaki half three. De korika osu de wakago tiki oto. Da te wakago tiki oto. De opa oto doro da oto start. De rei net 1 meter. Da fa 1 meter di rei. Da motor sla af. De opo adoro. Da te opa adoro. De opa motor kap. These things my fitsup sa egwe. Trawai wakap sa. Ote rep sa. Yuk nap dape. Dat tu bakru e kong. Mine bawa takatori. Dat tu bakru e kong. Dat de mawaka. vanaf 90 euro dat je, if je abwambuye, wambungeis, dat is je begin gro, dat is je in opa motorkap, in ere de koma juske pikitaki, draai luka baka, de draai lukuna baka, de is je tubakru eko, dat de man, de tubakru, e kurtu nanga den srefi, dat wan taki, u koiri herniti mauno fe noti, dat de bakru eko moro dekterbe, dat ik nape lukuno, i vergitaka motorkap opo, i vergitakim luku sandua, otomeka, otone start. Na den sref pakurati, anuwa leitori, den sref pakurati, e meka auto start opo afstand, usabi serang. Usabi serang, wat we barif ede winti bere winti, ba usabi serang. Dat te den tu bakru meka auto start. Da ino saptaka den tu bakru meka auto start. So, da yo dede. En fa yo dede, a auto start, want de kurderik bananga de sef tak, he neti uwa kama ono fen noti. No, ma litri we fen waslak to paman, he neti uwa kama ono fen noti. U de dri yuru manting, bafo yuru manting, fif yuru manting. Ye tapa motor ka fa auto, i jopo na auto. Da de knap no sea pasi, want yu ne shi deng, ma den shi yu. Da stop leg pe yo rei gono, e jopo tap groen. Terwijl abem de road. Dey nak panya dey dey nak bangay. Usabi den to disi. Meurs weg. Parapasi. Ala are den san fende plas zape. Altijd bakru e jompok moto uit de auto. Altijd bakru e jompok moto uit de auto. Desma di e lonko di yepi. Desma isifa de bakru ek moto uit de auto. Den bakru e wakagun nabusi. Daarom ik mi altijd de aksu IT yarik ba. Dim deta parayo if usabi u egi kondre sa we kar senang if usabi u egi kondre sa de kar senang wan preduku wan konsoro pu wan laken wan tafra duku wan bedi laken usab desani we yan we bori we drin we prisiri ma usab desani usab sa wan tak wan preti usab sa wan tak wan spung wan nefi wan forku sa wakandu nanga desanati. Usap sa ukandu nang wang batara. Te wans madiring ayat wang batara. Usap sa ukandu wang. Te wans mas moko wang sigara ano. Smoko ala agulibe. Usap sa ukandu wang. Te wans mas moko wang sigara ano. Smoko ala isap sa ukandu wang. Wang kousuf wang libisma. Isap sa ukandu wang. Wang suf wang libisma. Wang bruku wang empi wang yas wang t-shirt. Usap nang wang atidi ewene ide. Usap sa ukandu wang. Wan panyi wan kamisa. If isap tai wan kamisa, isap tai wan panyi. Te yu fe antik napa abrasi. Ala boto epsa na wan boto ne farupsa. Da teken. Wan isap fai tai a panyi, isap fai tai a kamisa. Yek nap luku. Fai broko sweti ma anuma abra aliba nanga wan boto na wan boto ne stop gen. Wan isap broko nanga akulturu sa kanyisa. A anyisa. A panyi nanga kamisa. Te yuk na fes wan kram. Na sernang isi de maiser kulturu sakanyisa. So is itek wang. I wayane ni fesi. I no makpote morta patafra. I bayen. Yo his problem. If I no bayen yo his problem. Daarom ga ik niet inhoudelijk om te veel te vertellen aan de mensen thuis. Mi no wanis ma go experimenteer. Wan prapi isap sa kan wangan wan prapi. Wan drie voet patu nang wan kro patu. U sabi sa ukandu nang wan koper beki wins not no deneni. Kombe mahuni lan pembetan. Tede dot waji man si wang kopro beki. Dene teke de reipsa. Tede man si tak afval da penden saka. Tede dot waji man. Dene teken. Om dat dens abi de abde san de skin. De abde ye. E piki de tak redor no stop. Want dens ma pot sani di dens ma wasi dens ma no one more of sot sani de na. If you taking your cheese problem. Me broko broko den tori dis meku arki fasen nan seti. Den bigis pas set sernang. Senana wan seti kondre. Ala de fo uku. Fu ak kondre. Desma seteng. Mati de luku sot generasi edu nanga a kondre sa desma set weli yu wabaka. Te wan kimbe siki. Ano leeru wan de bedresen. Ano tafra duku. Ano pred duku wan. Ano laken. Na krosa oma beweri, a krosa opa beweri. Den bigisma. Mi takentu. Tede inheemse. Dena sendang. We kades ma ingi metak inheemse. Da de potama donta pa amakada de diki wan olo ondra doti. Wanta amakada loktu. Ama isiki era. De broko wiri pot nena olo. Da de pota amaka seksa, seksa. Na asmoko di de ina olo dat edresama. Ano de wiri na asmoko amai opo.
0: Overgo males pekigi wat di isap sanif de ingi tu.
1: Ya.
0: True story, true story.
1: Ya, dus da hakmat ego links rechts seksa. Tedes map sara maka edresi wans ma awan boto de teka pari. De bera pari na baka doro. Dade tae nanga wiri. Nanga egi pari de edresen. Mi takenet. Anisa. Pani kamisa. Den fopout i donato se nama opo nama waka yesiki era. Datra egi tu stemme yuli mogo ye gang gang. Ala den fopout fu abedi de tae nanga kamisa nanga pani. Nanga dat de edresen. We Biden sani, we guala ku susa kanga. We dansi, we nya, we drink, we presidi. Toga presi, we nyang ma usabi ef na wasma di depa kabar abi kunu. Depota nya, depota drink, yuta pata fras, di we nya, we drink, usab de sanati. We es don praksi tak migado, ano moro betre miyang, a oso pos migwe. Usabi sot bere e opo wande de kisi, usabi efa ap kunu, efa no ap kunu, uno sabi to. Uno sabi. Wamambe de na para. Da madat be konanga gruntu da maise den gruntu. Ma odro waf de laste manchi di bede tabakase. Fu alad bak. Na wan dagwes neki bedape. Na ebe meka ma echara monikon. Ikan borgu. Ma nas neki be mek amang ser ala den gruntu nanga den freud. Dar mek mi aksu taki. We nyang we dringi. We gwa dansi, we gona bar we drigi. U sabi efas ma ap kulu nene bere. U sabi efas ma ap kulu nene bere. Te we drigi, te we nyang. Uno sabi. Fosi te wan dansi be ori. Watara kang in kerbasi, watara kang in godo. Ye drigi da de itemo fodoro. Wa wiki langa. Te be friari wan bijis ma friara tap 80-90. De it watara kang mo fodoro. Sukru sani. Ye dringi deneni, baka jari links, baka jari rex. Feseifa jari links, feseifa jari rex. Mofodoro. Nas ma dino abikunu, desma besap sumano abikunu, debe bori, debe pratinyang. Nanga ye dringi. Ma teko odak beche nit vivi es. Me baro di adjosi mi respeki.
0: Mooi tori, brada, welko wopotwa mooi poko wat altijd. Toe op de programma die zie, toe op de programma die naar Koru wat er gebeurt.